0: just like a song when we were young.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga, melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Halo, malam.
6: Iya.
5: Dengan Ngesti Tias, betul?
6: Iya, benar.
5: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
6: Oh, iya.
5: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
6: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
5: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
6: Iya, betul.
5: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa, biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
6: Ya, selamat malam Pak, nama saya Ngesti.
5: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengin jadi kembang desa atau apa?
6: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
5: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
6: Yang pertama baby bread, gerbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
5: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan ini? Tahu bunga simbuan?
6: Belum tahu.
5: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
6: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya.
5: Semakin digosok aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
6: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya.
5: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan import membudidayakan bunga simbuan ini.
6: Begitu, baik-baik.
5: Betul. Jadi nanti untuk treatmentnya sendiri, kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
6: Iya Pak.
5: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus, karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
6: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
5: Iya, betul. Iya.
6: Bunga terompet, bukan bunga?
5: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
6: Belum pernah.
5: Kamu tahu lagunya yang Visnu Santika?
6: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visnu Santika?
5: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nes. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menerompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
6: Baik.
5: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
6: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga terompet.
5: Betul. Betul sekali, saya suka ini dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya seneng ini, gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
6: ITATS?
5: Iya.
6: Saya dari UNAIR.
5: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
6: Bukan, dari Universitas Erlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi pak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5: Ya Allah,
6: iya.
5: Mohon maaf Ngesti, saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah, tapi kamu gak salah karena kamu masuk di salah sambung Gen FM. Ngesti kalau...
6: Astagfirullahaladzim.
5: Kau ya ketemu setan, Re, astagfirullahaladzim.

0: awak Musa Perse yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo malam, Bu It.
1: Iya.
2: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
1: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
2: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet kan enggak enak nggih, Bu.
1: Oh iya. Okay. Terus Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
2: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
1: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
2: Oh, di audisi gitu, Pak, Bu? Maksudnya bagaimana?
1: Iya, harus ada regulasi izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
2: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Hmm. Takutnya ini loh, Bu, misalnya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki lho, Bu, kotak amal masjid itu lho, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana lho, Bu.
1: Iya, kemarin Bapak enggak bilang jenis ikannya apa.
2: Loh, Ibu enggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
1: Enggak tahu, Pak.
2: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
1: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
2: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Siar itu, Bu?
1: Kami di ini, Pak, kami di Juanda.
2: Hah? Sudah pindah kantornya dari Siar itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
1: Bukan.
2: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
1: Ya, saya Bu Iit, saya training besar Sika, Pak.
2: Loh, alah. Ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit.
1: Ya, Pak,
2: Bu Iit ini
1: ya.
2: Masuk salah sambung di Ganapa.
1: Oh, gitu ya, Pak, ya?
0: Semuanya, mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, selamat siang Mas Anjar.
2: Iya.
3: Mas, aku Rusli, Mas.
2: Siapa?
3: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
2: Oke. Okay.
3: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
2: 14.
3: Nah, puncaknya tuh sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
2: Oke. Okay.
3: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
2: Maunya siapa ya?
3: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas, siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
2: Ini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
3: Oh, begitu.
2: Jadi, harus ngecek dulu.
3: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa gak sih, Mas?
2: Aduh, gak bisa.
3: Okay. Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Satu nasi ini.
2: Terus minumnya apa, es jeruk?
3: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu outdoor kan performnya ya di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu gak masalah kan?
2: Gak
3: aduh,
2: masalah.
3: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya ya udah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepengennya, Mas, ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
2: Kotak
3: band?
2: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
3: Lu salah berarti.
4: Oh, berarti salah label dong berarti.
2: Iya.
4: Berarti Mas aja masuk salah sambung Gen FM.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, betul ini dengan Mbak Ayu?
3: Betul.
2: Mbak Ayu yang punya catering, betul?
3: Betul.
2: Catering Ayu ya Mbak ya, betul namanya?
3: Iya, betul.
2: Perkenalkan saya Richard Mbak, saya dari Pepi, pengurus PON Indonesia.
3: Oke. Okay.
2: Kita lagi nyari rekanan, mungkin Mbak tahu berita mengenai makanan atlet-atlet yang lagi viral sekarang ya Mbak ya?
3: Iya, tahu.
2: Betul, Mbak punya vendor atau rekanan di Sumatera, betul?
3: Ada, di sana kita ada tim vendor makanan juga yang relasi catering yang di Jakarta.
2: Nice. Ini langsung aja ke bagian kuliner. Ibu ini megang bagian kuliner atlet nutrisi Indonesia.
3: Oke.
4: Okay. Halo, selamat pagi.
3: Halo, Bu Rahma.
4: Mbak Ayu, ini saya dari Anupa, ahli nutrisi para atlet. Kita tuh pengen kita bisa mengapresiasi para atlet, tapi saya juga gak pengen kayak mainstream aja.
3: Oke. Okay.
4: Nanti kita pengen nasinya dibentuk barbel.
3: Gimana bentuk barbel ya?
4: Ya kan tahu bentuk barbel, ya itu urusan kamu nanti. Aku biasanya lihat barbel selfie ya, oke? Okay? Percis kayak gitu.
3: Aduh, PR juga ya buat...
4: Betul, karena kita gak bisa sembarangan Mbak ya. Kerupuknya minta digoreng, tapi pakai air fryer.
3: Sulit, kita nggak ada lagi mau beli bahan.
4: Ya nggak apa-apa, beli aja. Harus bisa disemangatin gimana caranya supaya Mbak bisa provide gitu.
3: Pakai tulisan aja lah semangatnya Bu, bisa.
4: Oh, enggak dong, beda dong.
3: Nggak bisa kayaknya deh.
4: Bisa, coba dulu. Nggak ada kata nggak bisa. Ya. PR yang ketiga, kan kita juga harus ada protein nih selain dari daging-dagingan. Oke. Okay. Ayam potongan biasa gak apa-apa, tapi dagingnya dibikin bulat, kasih titik tiga, kayak bola bowling.
3: Kayak bekal anak sekolah ya, digaya-gayain ya.
4: Nah itu dia.
3: Tempat makannya kayaknya pakai kardus ya Bu, gak bisa gitu dikayanya.
4: Loh ya pakai kardus, pakainya kardus sepatu biar panjang gitu loh.
3: Loh ini makanan lo Bu.
4: Mbak bayangin, nanti kalau misalnya ini, mbaknya sudah rapi, semuanya udah disusun, bentuk-bentuk itu ya, apa namanya, alat-alat untuk cabang olahraga apa aja, saya akan forward foto Mbak ke Bapak Erick Thohir. Saya akan WhatsApp beliau.
3: Harus pre-order sih Bu, gak bisa.
4: Iya, masih lama, tenang aja. Saya kasih waktu sekitar 2 jam cukup.
3: Enggak dong Bu, belanja aja belum itu loh.
4: Ya udah 2 hari maksud saya. Enggak, 2 hari bisa. Ayo, ayo. Yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo.
3: Loh, atletnya semangat yang bikin makanannya yang lemes nih Bu. Nih.
4: Ya, Mbak Ayu pasti bisa. Kalau Mbak dengar harganya 1 box.
3: Berapa tuh Bu?
4: Nanya sama rekanku aja.
2: Halo Ibu.
3: Halo ya.
2: Nah Ibu, ini kita langsung to the point aja. Kita sih pengennya yang ngerjain adalah catering dari ya kita ya, dari negara sendiri, dari Indonesia. Karena ini vendor-vendor yang sudah masuk udah banyak ini Bu. Oke kan? Satu boxnya Rp150.000. Kita terima jadi ya Ibu ya. Nama dari catering Ibu, Kayu Catering. Ini akan menggelegar.
3: Ayu, Ayu.
2: Oh, bukan Kayu Catering.
3: Jangan tambah-tambahin lah Pak.
2: Loh, salah dong. Kita nyarinya Kayu Catering nih Bu.
3: Oh, bukan.
4: Mbak Ayu Astari kan? Yang punya Kayu Catering. Ah?
3: Bukan. Ah. Wandira, Wandira.
4: Siapa? Wani Biro?
3: Wandira, Wandira. Ah.
4: Gimana sih, Cat?
3: Oh.
4: Salah orang gitu?
2: Salah orang, salah sambung. Ah. Dan Ibu masuk salah sambung di... Geneve!
3: Ih, tahu banget.
4: Tahu banget. Ape, keselnya. Jangan pakai momogin ntar ya.
5: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun sobat Gen.
6: Lagu-lagu enak e.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Halo Bill.
4: Ya.
5: Semalam apa iku sing antar?
4: 50 kayaknya,
5: Pak. Hah?
4: 50.
5: Rombongan to dhewean?
4: Rombongan.
5: Mau ternonon dia iku?
4: Di hotel.
5: Loh, loh, iki cekin nang hotel.
4: Kapan?
5: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin nang hotel.
4: Loh, ngatur keluarga, keluarga iku ne.
5: Sopo ae?
4: Kanca kerja kabeh.
5: Iku kon jemput nang ndiku?
4: Nang kantor.
5: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melu pisan?
4: Lah, iki dicoper.
5: Loh,
4: kon kerja.
5: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan mbak aku? Kok iso iku lho, Bil?
4: Lancin sopo, Pak, aku gak ngerti sampean.
5: Allahu Akbar. Koyok ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
4: Ya Allah, Pak, aku gak berdari lah, Ta'ala.
5: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut, yo, jenenge Gusti. Kok iso kon, yo? Mulai, yo, kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik, gak diangkat. Koyok ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budan no bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketulup.
4: Iso apa coba aku tak tau kok bingung.
5: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yowe saiki tak anteni jemputan aku saiki papakan aku saiki.
4: Waktu Pak aku ngisi nang pasar turi ya.
5: Loh kon iku lapo nang pasar turi jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
4: Lalalalalala kok ada temen lagi seolah penumpang ini Pak.
5: Loh penumpang mateng aku iki. Lah terus misalnya mau bici jalanku iki siapa sih bayar penumpangmu?
4: Waktu Pak aku bingung Pak kalau aku Pak.
5: Eh iki juraganmu iki mau anggap apa?
4: Terus aku nyambut ketemu uang
5: 10 tahun melo aku. Kok iso ngomong gak melo uangku loh. Mau pikir aku kewan
4: 10 tahun. Aduh kok cuma temen aku kerja 10 tahun gak rasa berarti Pak.
5: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
4: Lala, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa ya Billy Santoso.
5: Loh, jenengmu siapa ini?
4: Billy Binar Alamsyah.
5: Billy Binar Alamsyah?
4: Iya Pak, waduh.
5: Aku ini telepon Billy Santoso guru Billy Binar. Berarti aku salah jenengmu ini.
4: Waduh, dadadadad. Tiwas aku meringat kabeh.
5: Oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
3: salah sambung ya Neva.
5: Gas lagi.
3: Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lah.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Kejutan Embeman. Rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobile workshop service dengan free general check-up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Selamat pagi dengan Mas Dito.
4: Betul, dan ya. Siapa?
3: Pak Mas Dito, perkenalkan saya Abi, Mas. Saya Abi dari Head Communication untuk Bawaslu, Mas, pemilu.
4: Oke. Ada ya. Apa, Mas?
3: Gini, Mas Dito, saya dengar Mas Dito ini kan seorang arranger ya?
4: Iya, betul.
3: Kalau boleh tahu nih, Mas, dari info yang saya dapat, Mas ini bikin jingle dan kompos jingle-jingle TV sih, betul ya, Mas ya?
4: Betul, Mas.
3: Kami dari Bawaslu itu lagi nyari komposer untuk bikin jingle. Ini kebutuhannya sangat cepat karena untuk tanggal 14 ya, Mas ya?
4: Wah. Oke, untuk durasi berapa lama, Mas ya, kira-kira?
3: 30 detik.
4: Okay.
3: Kita mintanya catchy dan itu akan diulang-ulang di semua TPS. Liriknya kita sudah punya, Mas.
4: Oh, sudah ada lirik?
3: Sudah ada. Lirik sudah ada. Yang kita belum punya adalah nada yang catchy. Nah, untuk yang nyanyi, Mas Dito, ini anaknya Pak Ketua nih. Anaknya Pak Ketua ini sorry saya bisik-bisik ya, Mas. Ini anaknya Pak Ketua, sorry, jelek banget, Mas.
4: Waduh.
3: Tapi ini sudah arahan dari Bapak. Bapak mintanya putrinya yang nyanyi. Jadi suaranya kita udah dengar jelek banget, Mas, pletot-pletot. Nanti Mas mudah-mudahan bisa membantu untuk ngebenerin suaranya. Sekarang dicoba dengar dulu aja, Mas ya.
4: Nah, perlu ya,
3: kalau,
4: coba dulu ya.
3: Kalau dia nanya bagus, Mas bilang bagus aja, Mas ya. Kalau enggak saya yang habis, Mas.
4: Waduh.
3: Mas paham ya. Mas paham ya. Namanya Cantika, Mas.
4: Oke,
3: ini langsung ya, Mas ya. Okay. Halo, Mas Dito, Mas Dito.
4: Halo, iya.
3: Oke, aku sudah di ruangan sama ini nih, penyanyinya. Teleponnya saya kasih ya.
5: Halo.
4: Mbak, gimana?
5: Nanti jadi project sama aku ya.
4: Iya, boleh. Boleh dengar suaranya dulu ya, Mbak Cantika.
5: Boleh, kan aku udah nulis lagu juga gitu kan, sama papi aku.
4: Okay.
5: Jangan lebay, pemilu harus damai.

0: Bagus banget deh, ya Allah, keren banget.
1: Cukup, bagus banget, Mbak Jamnika, bagus banget.
2: Mas, Om Dito, lagi? Om Abi, aku mau sama Om Dito aja.
0: Halo, Mas Dito.
1: Mas, suaranya gak bagus banget, Mas.
0: Ya gimana,
1: Mas? Gak bisa nih kayaknya.
0: Mas, tolong saya, Mas. Tolong,
1: ini
0: Mas.
1: Gak bisa banget, Mas.
0: Ya, di alatnya diapa-apain gitu, Mas. Gak bisa, Mas.
1: Abi, mohon maaf nih. Gak bisa, Abi. Saya cariin deh penyanyinya lebih bagus dan lebih murah.
0: Please, Mas. Please, tolong saya, Mas. Itu suara nanti. Mas, dikit-dikit aja di auto-tune apa sebutannya lah itu, Mas. Tolong, Mas. Nama Mas gak usah keluar juga gak apa-apa. Tapi tolong saya, Mas.
1: Oke, bisa deh.
0: Alhamdulillah. Ya. Waduh, makasih ya. Mbak Cantika, oke nih, Mbak Cantika. Oke ya, oke, mantap ya Mbak Cantika ya.
1: Oke.
0: Mas Dito,
1: gimana?
0: Ini kita 115, boleh kali posting dikit di Instagram ya?
1: Boleh.
0: Anaknya.
1: Ajak anaknya?
0: Ajak iya, ajak Sakala. Ini Dito Percussion kan?
1: Bukan, saya Dito Purnomo, Pak Abi.
0: Bukan Dito Percussion?
1: Bukan, saya Dito Purnomo.
0: Oh, pantes lu gak bisa ngerubah suara jelek ya? Sorry, gue salah orang bro, saya salah sambung. Dan Dito masuk salah sambung di GNFM!
2: Mas Ditonya.
1: Gue kira beneran dapet meja job, ternyata dapet halu job.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon.

0: klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi kopi ABC es klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, kopi ABC es klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan kopi ABC es klepon. Soalnya kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC es klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun ya sobat Gen.
1: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsi.
4: Halo, ini Mas Alfit.
5: Yeah.
4: Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pink ku loh, Mas. Ono rendo-rendo ya, Mas.
5: Rendo-rendo.
4: Iya.
5: Enggak pernah nyimpen eh. Tai joli ae pun kula joli mawon.
4: Mas, masalah iku ono akeh kenangan iku teko mantanku, Mas. Aku gak gelem dijoli sembarangan. Ku ono rendo-rendo pisan iku loh.
5: Oh, tuh diganti tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
4: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
5: Yo, tahu sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
4: Lho yo gak sayang lah. Lah apa aku sayang mbek Oh, dek bujuan sampe aku kok.
5: Bujuan piye?
4: Se Mas, kok aku jadi curhat sampai sampean yo iki. Pokoke aku kepengin balik nur rakete.
5: Gak masalah Mas, dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa iya apa? Aduh bingung aku kayak yang tanggung jawab.
4: Sa itole pisan lho yo.
5: Iya.
4: Ana foto mantanku pisan ono kono no itole iku.
5: Lah terus aku oleh fotone teko ndi Mas? Bisa tak kirim foto kuwe ta?
4: Lho, lapo? Tak kirimi nang WA. Prinen lho Mas, aja lali.
5: Ya ora apa-apa.
4: Tak parani sampe sak engko yo, tak jogok lho.
5: Lho, langsung sekarang.
4: Lho yo iyalah.
5: Waduh,
4: tak parani yo nang tol Waru yo, jogok nang kono.
5: Kok nang Waru?
4: Lho, kok sampe tugas nang Waru kok?
5: Lah aku nang kejabaran 2 Mas.
4: Lho, bukan daerah Waru itu tuh Mas, yang pintu keluar itu.
5: Bukan Mas.
4: Uang penjaga tol ki sama merah ini podo kabe. Aku mek ngeluh iki Mas, Mas.
5: Ya, kan ganteng-ganteng aja nih Mas.
4: Ya Allah Mas, berarti Mas Alfit masuk
3: salah sambung
5: kenapa? Jadi aku lu ngeruano iki jalan gerdu
6: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya,
1: cuma di Gen FM.

0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ya, dengan Ibu Ella.
2: Iya.
1: Ini dengan Rona Merk. Bu.
2: Iya, Mbak.
1: Gini, Bu. Kemarin kan kita order trompet yang sama Ibu, ingat nggak?
2: Iya, benar, iya.
1: Jadi gini, Bu. Kemarin itu dari 500 pieces yang kita pesen trompetnya, banyak banget nih, Bu, yang nggak bunyi.
2: Tapi emang benar itu dari saya, Mbak?
1: Ibu, waktu Ibu anter, ingat gak tanggal 31 siang? Itu kan Ibu ketemu sama saya, ingat gak?
2: Yeah.
1: Ibu nganterin juga kan sama anak buah pakai mobil bak.
3: Yeah.
1: Ini, Mbak ngomong deh sama Mr. Simon, saya kena marah nih, Mbak, sama bos saya.
4: Hello, good morning.
2: Yeah.
4: Good morning. You know, kita adalah hotel Prancis di Indonesia, you know. Kita ni 5 star di Indonesia, ya. Yeah? Tamu-tamu yang datang kemarin, ya, yeah, very sorry, mereka bayar 5 juta. Yang bayar 5 juta dapat 5 trompet.
2: Bukan.
4: 5 trompet,
2: ya, kalau...
4: gak ada yang bunyi.
2: Trompet.
4: Gak ada yang bunyi.
2: Trompet.
4: Nothing, tidak ada bunyi. Titut, tidak ada titut. No sound, nothing, no bunyi.
2: Mister ngomong apa sih?
4: No bunyi, you punya trompet. MC countdown.
2: Ayo,
4: remember, kan? MC countdown. 3, 2, 1, everybody. No bunyi.
5: Huh?
4: No bunyi, no good for the hotel, huh?
2: Mister, saya ngomong sama mbaknya aja deh, Mister. Saya nggak ngerti.
4: Saya pakai bahasa Indonesia dari tadi. 500 trompet kita beli.
2: Mister, jangan...
4: Tapi tidak ada yang bunyi. Kamu mungkin kasih trompet bekas. Ini trompet 2022 ya?
2: Huh? Jangan marah-marah gitu dong.
4: Ya tidak bunyi.
2: Ha?
4: Yang bunyi kamu. Berisik, you. You tidak bunyi itu trompet, saya malu.
2: Deh, balikin deh.
4: Balikin what? Duit? Balikin trompet? You balikin duit yang ada.
2: Gak ada.
4: Hey,
2: Mister.
4: Ini nama nomor Hotel Prancis nomor 1.
2: Saya gak ada.
4: Saya di komplain, you know, saya di komplain. Hey, kalau hotel di komplain, itu you know, service, the makanan, the restaurant, the sabun. Ini di komplain saya.
2: Mister.
4: Karena trompet.
2: Rompet saya bagus semua.
4: Gak ada bunyi.
2: Sudah lama.
4: Kamu tahu busyuk.
2: Gak ada trompet saya, gak ada yang busyuk.
4: Kamu orang jahat ya. Nakal, you punya bisnis. Saya dikomplain gak apa-apa gara-gara croissant saya.
2: No.
4: Mungkin gara-gara pastry saya, boulangerie, no problem. Tapi saya gara-gara trompet, you punya trompet, gak ada bunyi.
2: Udah terserah mister deh, terserah.
4: You lagi madam, ha? Get the money back, ha?
2: Ya.
4: You get the money back.
2: Bu,
1: halo. Bu Ella. Ini gimana nih pertanggung jawabannya? Ini kan bosnya sampai marah, saya yang kena nih, Mbak.
2: Kalau trompet saya pasti bagus semua, saya udah cek, Mbak.
1: Tapi ini kan barangnya dari Ibu, gimana sih? Bukan trompet saya. Ini suami istri gak amanah banget, gimana sih?
2: Jelek, apalagi trompet busyuk. Tadi Mister Ambak bilang trompet busyuk katanya.
1: Enggak, gini aja deh. Saya bawa trompet Ibu yang busyuk itu ya, kata Mister Simon ya. Kita ketemu aja langsung di Cijantung ya, oke?
2: Hah? Cijantung?
1: Iya, Bu Ella Carmela di Cijantung kan?
2: Ella Carmela dari mana sih?
1: Ya, Mister, wrong person.
4: Wrong number.
1: Ya, salah orang. Kita salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva.
4: Maaf. Sorry.
2: Ya Allah, Mbak, tahun baru mulai udah kena salah sambung.
4: Yeah.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Ken. 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo Mas Yanuar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Udah dapat Mas sampean Mas?
2: Belum. Kalau sirene Scoopy enggak bisa saya pita aja enggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
1: Iya.
2: Kalau misalkan bisa atas nama saya sendiri enggak apa-apa wis nanti. Ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya Mas?
1: Iya. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh, enggak ada.
1: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
2: Oh, kalau listrik pasti listrik rumah.
1: Iya, air.
2: Oh, itu pasti Mas.
1: Lancar sampean.
2: Lancar kalau listrik.
1: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang tak Mas?
2: Kalau sering sih enggak.
1: Terakhir
2: tadi malam.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Yanuar enggak bersihan orangnya.
2: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
2: Loh, apa adanya, Mas?
1: Lah, terus piye, Mas? Kalau kita AC si motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya, Mas. Misal lo, Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi, Mas, kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
2: Ya Allah, iya. Terus apa lagi?
1: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
2: On time lah Mas.
1: On time jam
2: ya,
1: berapa?
2: Tergantung juga sih.
1: Tergantung.
2: Nah, sekarang masa disurvey pakai on time juga sih Mas.
1: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya tuh Mas Yanuar ini on time atau enggak?
2: Ya pasti lah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
1: Ya kita pastikan. Gimana?
2: Kalau misalnya sampai di runut itu apa pilih motor terus cuci motor on time udah saya batalin aja saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
1: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
2: Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Nggak pernah ke sih. Kedurus mana? Saya selama ini beberapa hari ini juga. Dari tempat kerja ke rumah, gak kemana-mana gitu.
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yuk engkau bayar cicilan, sampai niki mas.
2: Bukan Mas Yanuar tuh badi.
1: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono?
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Ini tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Loh alah, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
3: Salah sambung ya, Dewi.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Tiwas yang seneng katanya untuk motor, batal, rek.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun yo sobat ken.
4: Lagu-lagu enake.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ya. Ini Mbak Fuji.
3: Iya, dari mana?
2: Ya, saya dari Siska, ini sekretaris Pak Haikal dari Bawaslu.
3: Dari Bawaslu?
2: Iya.
3: Mau ngapain ya?
2: Kita butuh 5 menit aja, ini mau ngajak kerja sama kebetulan ya. Nanti biar langsung detailnya dijelasin sama Pak Haikal aja ya. Pak, udah.
4: Selamat pagi, Bu Fuji, perkenalkan saya adalah tim di Bawaslu yang tugasnya membuat kampanye anti golput.
3: Oke.
4: Nah, ini saya ingin semprul sendiri, mau saya ajak kerja sama nih, karena kalimatnya kan sangat terkenal ya sekarang ya.
3: Iya benar.
4: Ini sekarang semua bapak-bapak di sini aja rapat semuanya ngomongnya kayak gitu loh.
3: Oh, rugi dong gitu ya.
4: Iya. Rapat nggak dapat snack, rugi dong. Lucu sekali.
3: Gimana
4: jadi apa? Semprul sendiri akan kami minta untuk bilang kalimat ini. Pemilu golput yang benar aja, rugi dong.
3: Siap.
4: Ya, karena rugi dong itu cuma satu, orang akan menganggap itu adalah tim ses nomor satu.
3: Oh gitu.
4: Karena nanti kalau misalnya kita bilang rugi dong, nah itu nanti mikirnya itu adalah capres dua. Rugi dong, tiga kali ntar disebutnya pendukung nomor tiga. Kita pengen dongnya itu ada lima kali.
3: Lima kali, oke.
4: Dongnya itu ada lima.
3: Oke, boleh.
4: Saya coba ya.
3: Sebentar, Pak Sempul sama Pak Gekser sini.
4: Oh, langsung ada?
5: Iya, gimana?
4: Ini Pak Semprul?
5: Iya,
4: saya luar biasa. Semprul sendiri?
5: Iya.
4: Konten Bapak ini ada di mana-mana loh, Pak.
5: Alhamdulillah.
4: Luar biasa. Bapak, kalau misalnya oke kerja sama kita, bilangnya gini. Pemilu, golput. Yang bener aja, rugi dong. Tapi dongnya harus 5 kali, Pak. Karena kalau 1 kali nanti dibilangnya supporter nomor 1. Yang bener aja, rugi dong. Gitu, Pak.
5: Oh, ya, sip.
4: Boleh saya dengar?
5: Ya, pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong. Gitu.
4: Itu 3. 5, Pak. 5.
5: Oke, ulangin ya. Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
4: Banyak banget, Pak. Aduh. 5 aja, Pak. 5. Ya. 5.
5: Oke.
4: Ya. Coba.
5: Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
4: Aduh, itu 6 kali, Pak. 5 aja, Pak. 5 kali, Pak.
5: Oke, siap. Sorry.
4: Ya, nggak apa-apa.
5: Rugi dong.
4: Silakan.
5: Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
4: Cakep. Oke, saya rasa kita oke nih, Pak, ya. Bisa dengan Mbak Fuji lagi, Pak.
5: Oke.
3: Ya, halo, Pak.
4: Bagus sekali tuh, Mbak Fuji. Nanti sebentar ya, Mbak. Ini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah konten dari mulai kita deal sampai tanggal 14, semua isinya, message-nya itu, Mbak.
3: Oh, konten di TikTok kita gitu.
4: Ya, kedua, tidak boleh pakai baju yang warnanya sama kayak warna partai.
6: Wow.
3: Oh, partai yang mana nih?
4: Semuanya.
3: Oke.
4: Semuanya. Mbak, baju apa kira-kira?
3: Biru.
4: Oh, itu partai, Mbak.
3: Biru kan nggak boleh, kan?
4: Ya, gak
3: biru
4: nggak
3: boleh, kan? Orange boleh dong.
4: Nggak boleh, itu juga partai, Mbak.
3: Yang boleh jadi warna apa?
4: Hijau kuda.
3: Hijau kuda. ada.
4: Ada nggak, Mbak?
3: Ada sih.
4: Ketiga adalah tidak boleh saya lihat akunnya me-like, me-share, meng-komen capres, cawapres yang lain. Oke, kita deal. Kontrak kita saya akan buka dengan harga ini nego ya, 1M.
1: Wow.
4: Saya kembalikan kepada pihak agensinya ya, Mbak ya.
2: Halo, Mbak Fuji.
3: Halo.
2: Ya, halo. Gimana, Mbak? Tadi udah sama Pak Haikal ya?
3: Udah ngomong sama Pak Haikal.
2: Ya udah. Okay.
3: Coba kita ngobrol
2: diskusi,
3: dulu.
2: Betul. Didiskusikan ya. Nanti tinggal langsung saya telepon lagi biar kita ketemuan aja. Tapi jangan lupa ajak sama Fadli ya.
3: Fadli.
2: Kan ada Fuji, ada Fadli, sama Haji Faisalnya ajakin sekalian.
3: Kan saya bukan dari keluarga itu.
2: Ini bukan Fuji mantan Torik.
3: Bukan.
2: Baiklah, saya salah orang.
3: Salah orang.
2: Saya salah sambung. Yang bener aja, rugi dong.
4: Berarti Fuji masuk salah sambung di GNFM.
3: Bagus.
2: Kerjain sama temennya nih, Pak Fuji.
3: Akan. Ayo lu harus tanggung jawab lu.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya, Rumah di GNFM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah

0: Di Ice Club On, cara ikutannya gampang banget. Follow ya at gen1031fmsby dan at copyabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at copyabc.id.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Ken, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya.
2: Dengan Ibu Riani.
3: Iya, betul.
2: Dari JNT Kebayoran Lama, Ibu. Tadi ke tempat Ibu tapi gak ada orang, Bu.
3: Oh, nama barang?
2: Iya, gitu, Ibu. Soalnya di paketnya ada tulisan Happy Birthday. Kayaknya ini Ibu ulang tahun ya?
3: Iya, amin. Ya, alhamdulillah, betul, Pak.
2: Jadi gimana, Ibu? Ini enaknya ini, Bu, ya?
3: Titipin ke itu aja yang jaga mie ayam. Itu ada mie ayam happy nggak dulu, Mas, saya?
2: Mie ayam happy. Oh, yang Salma, ya?
3: Hah?
2: Si Salma?
3: Salma. Bukan. Bapak gimana posisinya, bentar?
2: Jentai kebawaran namanya cuma paling 5 menit saya bisa kesana sih. Bayar Kang Mie juga.
3: Emang bayar apaan ya?
2: Ini ada apa sebenarnya, saya baca nih, Bu, ya. Happy birthday Riani dari geng cantik.
3: Terus
2: labu bu ada 3. Ini 2,7 juta sama tas. Tasnya 600.000. Nah, ini totalnya 3,3 juta. Ini kan COD. Ini siapa yang bayar, Bu?
3: Oh, saya enggak mau bayar, saya enggak mesen.
2: Nah,
3: kayak gitu. Ya, tanyain nama teleponnya ada nggak? Siapa yang mesen situ?
2: Ah, nggak bisa dihubungin.
3: Kalau namanya kado, maksud gue yang ulang tahun gue yang bayar.
2: Ikan bukan urusan saya, itu mah, Bu. Saya kan di sini kurir, Bu.
3: Ya, bodoh. Saya nggak mau tahu.
2: Ini kayak begini-begini nih. Tulisannya COD. Ya, elah. Bu.
3: Iya, kenapa?
2: Sabar, Bu. Jangan ditutup teleponnya. Ini saya cuma mau minta solusinya gimana ini.
4: Halo, yang pesan siapa?
2: Ini siapa ini?
4: Saya suaminya.
2: Saya jelasin dah. Nah, ini bagus lah. Bapak aja yang bayarin dah. Bapak yang bayarin ini tolnya 3,3 juta, Pak.
4: Urusan emas itu.
2: What? Kok saya? Ini kan namanya betul Riani. Kebetulan.
4: Bukan, salah. Bukan Riani.
2: Nomor teleponnya benar. Ulang tahun. Tadi saya bilang happy birthday, deh. Kok salah sekarang? Di, jalan suruh bayar kagak mau.
3: Buat belas aja dah.
4: Udah, buat belas aja, Mas.
2: Woi. Halo?
4: Ya, Pak? Dari mana nih?
2: Ini saya yang JNT tadi, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi saya ternyata...
4: Nomor dari siapa ya?
2: Jadi, Pak, ini saya jelasin, Pak.
4: Itu siapa?
2: Jadi, yang ngirim itu ternyata namanya adalah Ken.
4: Ibu Ken,
2: sudah bayar. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf.
4: Kok ada nomor saya ya?
2: Ini tertera di sini, saya nggak tahu kan, Pak. Saya masih cuma kurir, Pak.
4: Santai, nggak usah ngotot terus.
2: Jadi sudah, sekarang saya tinggal ngirim barang. Cuman karena ini mahal, yakin mau ditaruh di tukang bakmi.
4: Lah, bakmi itu rumah saya.
2: Oh ya udah, Ibu Riani-nya ada. Sekarang ini SOP-nya saya harus ngomong sama orang.
4: Lagi di rumah sakit. Bapak makanya nggak usah pakai ngotot-ngotot.
2: Maaf, Bapak lagi sakit ya, Pak. Maaf.
4: Iya, kalau udah kiriman aja.
2: Iya. Saya mau ngomong sama Bu Riani bentar, Pak. Boleh, Pak? Bentar, Pak.
4: Lagi cross-check deh ke orang yang ngirim.
2: Boleh, Pak. Ini karena SOP dari JNT-nya, Pak. Ini barangnya termasuk barang mewah, Pak.
4: Ini katanya orangnya mau ngomong.
2: Ya.
3: Halo,
2: Ibu. Mohon maaf ya, Bu. Ini ternyata dari Ibu Ken. Tadi oleh Ibu Ken, katanya langsung dikirim saja ke imigrasi. Katanya Ibu di imigrasi, Ibu, kantornya, Bu, ya?
3: Oh, bukan imigrasi.
2: Oh, bukan. Ini dengan Ibu Riani Karpot, bukan sih, Bu?
3: Salah.
2: Wah, saya salah orang, salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di...
5: YNFM!
3: Ya Allah.
5: Happy birthday, Mbak Riani. Lumayan nih, satu ngerjain, dua dapet nih.
2: Gue gak tega gue.
3: Kak, masalahnya, maksudnya langsung gue... kadonya udah buat lo aja kalau emang cowok didukung.
4: Awas gitu ya.
0: Semuanya mesti anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Gen
0: FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
4: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya Kromatik NFL.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, Elo.
2: Iya, gimana?
3: Elo, ini untuk yang besok, tur bulan April.
2: Oh iya, gimana?
3: Untuk performnya sendiri, itu berapa lagu jadinya?
2: Oh, terserah. Anda ngasihnya berapa? Sejam paling kan, biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
3: 10-11 ya, oke.
2: Iya.
3: Oke. Ridersnya ada yang mau ditambahin?
2: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok. Begitu aja kayaknya.
3: Kita kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, nanti di tengah-tengah acara itu, kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh.
2: Okay.
3: Jadi banyak diomongin orang. Kita kepengen biar berkesan gitu.
2: Okay.
3: Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge, kayak gitu tahu kan?
2: Tahu.
3: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, keramas challenge.
2: Apa tuh keramas challenge, bos?
3: Gini, di tengah-tengah acara, kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk keramas bareng di tengah-tengah panggung.
2: Tuh. Keramas banget tuh.
3: Banget. Kita kepengen ini kayak
2: itu
3: begitu.
2: Viral banget tuh pasti itu ya.
3: Banget gitu.
2: Boleh.
3: Gitu.
2: Wah, tapi ngaco juga ya nih konsepnya. Ternyata ya gimana ya ceritanya. Saya pikirkan dulu deh.
3: Gini.
2: Daripada...
3: Kita kan ya, 1 jam kontraknya.
2: Mm-mm.
3: Gak apa-apa dikurangin aja lagunya. Tapi kita kepengennya masih ada keramas challenge ini.
2: Tapi bayarannya tetap. Gue sih santai aja.
3: Tetap,
2: penting lo transfer gue aja deh.
3: Tetap.
2: Mau keramas
3: tetap.
2: Kayak mau apa. Tetap santai aja.
3: Tetap.
2: Boleh bro.
3: Bisa ya.
2: Untung gue anaknya. Oke aja. Mari.
3: Jadi bagus. Oke lah kalau gini bisa kontrak diperpanjang lah nantinya ya.
2: Amin.
3: Jadi gini loh, waktu nanti keramas itu kepengennya ya kasih lagunya yang Superman itu.
2: Yang mana tuh?
3: Jadi yang Superman.
2: Superman.
3: Iya.
2: Superman tuh yang mana ya?
3: Yang aku bukanlah Superman tuh.
2: Gua gak punya lagu itu tuh. Lu salah orang kayaknya nih.
3: Lu dari kecil emang lagunya begitu kok. Berarti lo masuk
0: salah sambung ya FM.
2: Kampret. Gue gak menyangka gue akan tertipu sama kalian.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng temen. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo Bu Yuli.
2: Ya.
1: Kenalin aku Rudy Bu dari ByteDance TikTok.
2: Ya.
1: Nah gini Bu, aku langsung to the point aja Bu ya.
2: Iya.
1: Ini kita karena lagi masuk ke bulan Idul Adha ya Bu ya.
2: Iya.
1: Kita pengen mengajak penyanyi-penyanyi untuk ikutan Kurban Singing Challenge. Nah ini sebetulnya Ibu gak ngapa-ngapain, cuma nyanyi-nyanyi aja kayak biasa.
2: Mm-mm.
1: Cuman Ibu kalau misalnya ada yang datang cuman sapa-sapa, selamat datang di Kurban Singing Challenge barengan aku Yuli, misalnya gitu ya Bu ya. Nanti Ibu jangan kaget, giftnya kalau Ibu nyanyi, nanti Bu giftnya adalah sate kambing. Tongseng giftnya. Tapi asalkan ibu nyanyinya lagu religi. Kalau ibu nyanyi lagu religi, itu giftnya itu adalah sate kambing, udah gitu tongseng atau kaki kambing. Itu kelipatannya 3 Bu. Nah lumayan kan Bu. Yang paling pamungkas yaitu sapi limo, itu harganya 3 kali universe. Itu Bu, kira-kira berminat gak Bu?
2: Siang, malam?
1: Bebas, bebas, kita bebasin bebas. Jam-jam Ibu aja. Ini aku langsung lempar dulu. Sama nanti Ibu ada 2 orang lagi nih. Ini yang satu ini dia ngetes lagu-lagunya. Yang satu lagi ngetes suara Ibu ya. Ini langsung saya sambungkan ke Ibu Ria.
3: Halo. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Ibu Yuli.
2: Iya.
3: Iya, dengan Ria di sini, Bu.
2: Iya.
3: Ibu tahu lagu Mangu enggak?
2: Nah, itu belum apa saya.
3: Enggak. Nah, itu jadi nanti kita akan pakai nadanya tuh nadanya lagu Mangu, tapi liriknya nanti udah kita buatin gitu, Bu. Coba Ibu nanti ikutin kata-kata saya ya. Jangan salah.

0: Ah, cakep banget sih, Bu. I love your voice. I love your voice. I love the way when you singing.
1: Oke, Ibu.
0: Aku sih oke, Mas.
1: Oke.
0: Aku udah oke sih dari Ria ya, Mas.
1: Ibu Yuli.
2: Ya.
1: Itu bagus sekali, Bu. Ya, ada satu lagi, Ibu. Mas Broto, silakan.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Ini langsung dengan Ibu Yuli ya?
2: Iya.
3: Saya lihat tadi suaranya oke.
2: Ya,
3: iya. Mungkin kita kasih satu lagu lagi. Kalau tadi kan Mangu ya. Nanti kita kasih videonya untuk statue-statue. Tapi lebih ke prengus-prengus, telan prengus baru gitu, Bu. Jadi itu itu mungkin bisa dicoba.
2: Prengus-prengus, telan prengus baru.
1: Cocok. Ya, aku rasa sih langsung.
3: Ya, Oke, Mas. Nanti next kita kirimin videonya via WhatsApp aja enggak apa-apa ya, Bu ya. Ini videonya tutorialnya by Davina Karamoy gitu.
1: Oke, Ibu Yuli. Nanti akunnya kita support juga ya. Ini kan dengan @yuliagustinus ya, Bu ya.
2: Agak sih salah nih, Dek. Salah pintar, Mas.
1: Alright. Dan Ibu masuk salah sambung di Genefe.
0: Parah banget. Ini yang ngerjain lakinya sendiri, Bang Taufan. Parah banget, bini suaranya cakep.
1: Nyanyi dikit dong.
2: Tidak sih, cuma seterusin aja.
0: Parah banget, Bang Taufan emang.
4: Lah, senang kono rek. Suwun disebatkan. Lagu-lagu enak dilanjut.

Ken 103,1 FM. Bisa banget. Oh, I live

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo, Maya.
2: Iya.
3: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
2: Iya.
3: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
2: Sopran.
3: Sopran. Sopran tuh yang melengking
2: yang
3: gitu.
2: Yang nada tinggi.
3: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
2: Halo, berarti aku ini di sini.
3: Apa iya dong.
2: Sopran ini apa gimana?
3: Boleh, boleh. Le sopran ya, apa sih le sopran?
2: Sore.
3: Kok ingin ya repadu suara ini? Do, do. Tunggu ke mana? Muga, muga. Ada dekli kan aku no, hai muga mana? Lah repadu suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong, dangdut. Nah, yowes, iki kok ngerti kan lagu Kala kan?
2: Lagu apa? Kala? Lagu siapa?
3: Ya Allah, maksudnya gak ngerti. Sing, kala ku pandang kerlipin panung jauh di sana. Itu loh, Mal.
2: Oh, lagu dangdut.
3: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no Kala iki.
2: Gak in, sok, aku butuh teks.
3: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki
2: aku gak apa lagu nih.
3: Melo aku. Kalau aku pandang
2: kan bintang jauh di sana.
3: Kurang bleot iku suarane.
2: Kalau aku pandang kan bintang jauh di sana.
3: Sawangane kurang iki. Kan biasa latihan yang jetis kan?
2: Enggak.
0: Iki paduan suara apa sih lah? Iki lo, manja-manja grup itu lo?
2: Enggak.
0: Loh, ini apa?
2: Serian ada.
0: Oh, ya maaf ya. Berarti malah masuk salah satu Gen FM. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi. Dengan Pak Budi?
3: Iya.
2: Pak, maaf mengganggu waktunya, Pak. Perkenalkan, saya Amanda, Pak. Dari Lecture Service Center, Binus, Bekasi, Pak.
3: Ada apa?
2: Begini, Pak. Saya hanya mau informasikan aja nih, Pak. Tentang SKS bulan ini anak Bapak yang belum mencapai target masuk.
3: Ini dari mana? Dari mana tadi?
2: Dari
3: mana?
2: Dari Lecture Service Center-nya, Pak.
3: Kampus saya, anak saya di mana, emang?
2: Binus, Pak. Jadi makanya kami mempertanya kendalanya di mana nih, Pak, gitu.
3: Coba nanti saya cek deh.
2: Begini, Pak. Saya juga kan dapat informasi dan perintah dari Pak dosen juga nih. Biar kita yang menjembatani para mahasiswa dan mahasiswi, Pak. Atau Bapak biar lebih rileks atau santai, mungkin bisa langsung bicara sama Pak dosen kali ya, Pak. Nanti biar Manda sambungkan bagaimana, Pak?
3: Nanti aja deh, nanti saya ke Bin.
2: Enggak, biar maksudnya Pak dosen yang menjelaskan gitu, Pak, ya.
4: Pagi dengan ayah dari Tasya?
3: Iya, betul.
4: Halo, Pak. Perkenalkan, saya salah satu dosennya Tasya. Ini saya mau nanya, kenapa putri Bapak tuh tidak seperti biasanya, Pak? Gitu, kayak apa ya? Demotivated gitu loh, Pak.
3: Nanti saya tanya anaknya dulu. Kan
4: iya.
3: Setiap hari pun selalu saya monitor dan selalu saya tanya sih kegiatan dia.
4: Saya bulan ini saja baru ketemu Tasya mungkin baru 3 kali.
3: Oh iya?
4: Yes, sebetulnya ini sudah red flag ya, Pak, ya. Kalau di sistem kami.
3: Mungkin nanti saya coba.
4: Boleh, boleh.
3: Tanya anaknya.
4: Ya. Boleh, boleh. Karena pasti it takes two to tango ya, Pak, ya.
3: Oh iya, nanti pas. Saya pastikan itu.
4: Yes.
3: Nanti saya coba ngobrol ke anaknya dulu.
4: Boleh, boleh, boleh.
3: Dengan Pak siapa?
4: Saya Rudy, Pak.
3: Oh, Pak.
4: Pak, ini satu lagi. Mungkin ini di note saja. Minggu kemarin, putri Bapak tuh kayak ngobrol sendiri dengan satu boneka, Pak.
3: What?
4: Di tasnya tuh ada gantungan, ada bonekanya itu.
3: Enggak, itu bukan putri saya kayaknya.
4: Yang apa, labubu itu. Kemarin anak Bapak itu datang matanya ngantuk sekali. Karena habis ngantri digancit katanya.
3: What? Gue dikerjain kayaknya.
4: Jadi Pak Budi, enggak, ini we take this seriously ya Pak Budi. Tolong, saya khawatir anak Bapak itu ngomong sama labubunya, Pak. Bahkan dimandiin, Pak.
3: Mungkin salah anak kali, Pak. Mungkin
4: sebentar. Anak Bapak di Binus kan?
3: Iya, betul.
4: Binus Bekasi Barat, BBB, Pak.
3: Iya, kirain JKT48.
4: Ini Bapak Budi Doremi bukan?
3: Bukan.
4: Nama putri Bapak Tasya Kamila.
3: Bukan dong.
4: Aduh, salah orang. Salah sambung dan Pak Budi masuk salah sambung di GNFM. Happy birthday.
3: Aduh, dan juga
4: Pak Budi, happy birthday dari Gen FM. Ini yang kasih data-data Pak Budi adalah Mbak Fira.
3: Emang Safira?
4: Iya.
3: Cutinya gak akan saya proof.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Awak Musa Perse yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Hello.
2: Ya.
1: Pak Zaki.
2: Ya.
1: Pak Zaki, now you where?
2: Apa?
1: Now you where, Pak Zaki?
2: Aku di sini, Louis.
1: Long, I waiting you.
2: I am not speaking English. What this is?
1: I am Jason.
2: Jason?
1: Yeah, Jason.
2: Jason.
1: Jason.
2: I am in St. Louis.
1: Loh, St. Louis di mana, Pak?
2: Police system ya, Pak.
1: My daddy stuck call you.
2: What daddy?
1: Papi Ivan.
2: Enggak nelpon. Ini Andi lah, Andi.
1: Jason.
2: Jason Alexander.
1: Yes.
2: Jason apa Jordan?
1: Jason.
2: Sebentar.
1: English please, I don't understand.
2: I am not speaking English.
1: Talk to me, ya, lil.
2: Lil. Aku gak bisa bahasa Inggris.
1: Saya bahasa Indonesia-nya campur-campur.
2: Terus?
1: Bapak ambil barang saya.
2: Di?
1: Berdima, ya, di Dian Istana.
2: Dari Dian Istana dibawa ke
1: New River.
2: Di mana itu?
1: New itu apa? New bahasa Indonesia saya bingung. New.
2: Baru.
1: River.
2: River. Tak ngerti aku.
1: Water.
2: Air mengalir. Terus?
1: Terdet. You go long.
2: Apa itu?
1: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
2: Tenter. Anyut. Kalianya.
1: Nah, you know that.
2: Ya.
1: That you know. Nah.
2: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
1: Yes.
2: Sama?
1: Teacher.
2: Sama teacher. Teachernya namanya?
1: Paul. Yes, Mr. Paul.
2: Mr. Paul. Les apa kamu?
1: Mandarin.
2: Les Mandarin?
1: Ya.
2: Nggak, sebentar. Aku tak konfirmasi dulu.
1: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
2: Terus?
1: Nah,
2: disalahkan gimana?
1: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
2: Gak ngerti aku maksudmu.
1: Kalau dia nyalain Pak Zaki, Mami ngelindungi Mi ngelindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi Mami.
2: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
1: No, nah, Mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
2: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
1: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
2: Siapa Mbak Sinta?
1: Sekretarisnya Mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
2: Kantor mana?
1: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
2: Di Penogoro?
1: Iya.
2: Ngawur, re.
1: Kok ngawur?
2: Elah, pret.
1: Loh, kok pret?
2: Kamu nyari Zaki siapa sih?
1: Zaki Abdullah.
2: Zaki Abdullah cari. Ngawur. Tuh.
1: Salah berarti?
2: Preketek.
1: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Pak.
2: Mantep lah.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
0: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya. Halo.
2: Halo pagi.
1: Iya.
2: Ini Mbak Putri ya?
1: Betul.
2: Mbak kenal Bu Neneng?
1: Oh, iya kenapa, Pak?
2: Ini udah 2 bulan enggak bayar kredit nih. Saya dari akulayu.com. Enggak bisa dihubungin soalnya, Bu.
1: Kenapa jadi ke nomor saya, Pak? Saya enggak ada urusan, Pak, sama Bu Neneng.
2: Ini udah 2 bulan, 1 bulannya 1,3. Jadi totalnya 2,6, Bu. Ibu lo ngomongnya deh sama bos saya nih, Bu.
1: Saudara, bukan tetangga, bukan.
2: Ya ngomongnya deh sama bos saya nih, Bu ya.
1: Makasih, Pak.
3: Halo, Bu.
4: Ya, halo, kenapa ya?
3: Iya. Ada Bu Putrinya. Ini dari Bu Ayu, dari bosnya Akulayu.
4: Akulayu? Siapa Layu?
3: Tadi anak buah saya sudah nelfon Ibu Putri. Ada Ibu Neneng ya, sudah meminjam uang, tapi 2 bulan belum bayar-bayar lagi. Ibu Putri ini yang dicantumkan namanya sebagai jaminan.
4: Mbak, konfirmasi nggak ke Bu Putrinya sendiri?
3: Loh, ini makanya saya telepon. Ini Bapak siapa ya?
4: Saya suaminya.
3: Boleh ngomong sama Ibu Putrinya?
4: Makanya saya tanya dulu, sebelum pencairan, itu ngomong nggak ke istri saya?
3: Loh, kalau penjamin itu kan istilahnya tidak ada konfirmasi, Pak. Semua juga begitu, Pak. Bapak nggak pernah minjem-minjem apa?
4: Dia harus konfirmasi dulu, gimana?
3: Oh, ya nggak tahu, Pak.
4: Saya juga nggak mau tahu lah. Orang saya nggak tahu urusannya, Pak.
3: Ya, memang urusannya bukan urusan Bapak. Urusannya Ibu Putri.
4: Siapa?
3: Ibu Putrinya mana? Ini masalahnya juga tagihannya banyak, Pak.
4: Pinjemnya ke siapa?
3: Lah.
4: Siapa?
3: Ini kan karena apabila kreditur tidak bisa dihubungi, ya jadi kita telepon yang jadi penjaminnya, Pak. Begitu dong.
4: Itu jadi jaminan ya harusnya kan ngomong dulu ke istri saya. Mau nggak dijadiin penjamin?
3: Ih, itu kan bukan urusan saya, Pak. Kalau misalnya yang sudah nulis berarti kan harusnya sudah tahu.
4: Kalau emang nggak tahu ya udah, saya juga nggak mau tahu. Ngapain ya juga ngurusin urusan kayak gini?
3: Panggil aja Ibu Putrinya sebentar, Pak. Saya mau ngobrol sebentar aja.
4: Itu udah ganggu istri saya. Kerja di sini lagi banyak kerjaan.
3: Ya mana saya tahu, saya juga ini kan pekerjaan, Pak. Saya rugi kalau kayak gini, Pak. Kreditur saya macet semua, Pak.
4: Istri saya kerja di rumah, terus jadi penjamin, terus itu kagak ngomong sama istri saya.
3: Orang urusannya bukan sama saya, itu juga kan agen-agen saya, Pak. Sampai saya ini sampai owner turun tangan, Pak.
4: Ya turun tangan aja ke rumahnya, samperin ke rumahnya sana.
3: Loh, ini makan saya telepon dulu, Pak.
4: Di situ ngomong enggak sama istri saya? Kamu jadi penjamin, kan enggak ngomong. Saya merasain uangnya aja enggak.
3: Loh, ya mana saya tahu, tanya ibu neneknya dong.
4: Loh, jangan ganggu istri saya, ngomong aja langsung ke orang sampai rumahnya. Itu kan alamatnya jelas kalau emang dia nasabah ibu.
3: Ya udah, gini deh, Bapak kenal sama ibu neneknya? Atau kenal sama bosnya?
4: Ibu neneng, gimana ceritanya?
3: Gimana cerita dia? Tadi kan saya ceritain, Pak.
4: Iya, gak mau tahu.
3: Gimana gak mau tahu, makanya kasih dulu.
4: Iya, sampai
3: kasih dulu ke ibu putrinya, Pak. Pak, ini urusannya sebenarnya dipersimpel, tinggal kasih aja ibu putri teleponnya, Pak. Habis itu saya bicara, begitu, Pak.
4: Itu ngapain nelfon-nelfon ke sini? Masalah situ sama Bu Neneng, bukan sama istri saya. Ngapain sih itu nelfon istri saya?
3: Lah, saya juga nggak ada urusan sama Bapak.
4: Ini kan menyangkut rumah tangga saya.
3: Ya, kasih dulu dong sama Mbak Putrinya. Masa Bapak menghadapi perempuan? Oh, cemen.
4: Ya ngapain cemen-cemen, orang situ ganggu kok.
3: Loh kok ganggu, saya keganggu, ini bisnis saya keganggu, Pak, karena gak dibayar, gimana sih? Udah gini aja deh, bilangin sama Ibu Putri Sundari.
4: Ibu Putri Sundari, siapa Ibu Putri Sundari?
3: Ibu Putri Sundari rumahnya di Petamburan, ketemu aja sama saya.
4: Mana ada di Petamburan, data siapa itu kamu pakai ya?
3: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung.
4: Loteng-loteng, gak
3: dan
4: salah orang.
3: Ibu Putri masuk salah sambung di Geneva. Ini ada siapa nih?
2: Ini masih Pak Hengki nih ya, Pak Hengki ya.
5: Kita
2: pura-pura jadi suaminya nih, Pak Hengki ya.
5: Senyorita ini.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Gen
1: 103,1 FM. Bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo
2: Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
1: Satu keluarga, kenapa?
2: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
1: Terus gak maksudnya itu, kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
2: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serpeti sampean?
1: Kalau sambalnya gak cocok berarti Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua kok.
2: Nah, ini saja nih Mas, iso masak apa enggak gitu loh Mas?
1: Loh, bukan masalah pintar masak atau bukannya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
2: Gak dicampur macam-macam tak Mas?
1: Enggak, saya gak dicampur apa-apa. Saya tuh beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
2: Saya gak apa-apa, anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku ini Mas.
1: Itu sambelnya Pak.
2: Nah,
1: kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti
2: sebentar,
1: gak cocok sama sambel kita gitu loh Pak.
2: Mosok sambel di kayak balsel Mas, sampai sampean Mas?
1: Dicampur gimana Pak? Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
2: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Bapak, iki panas perutku.
1: Ya udah Bapak silakan kesini aja gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
2: Boyong ini lah Mas, Le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan dulu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi, atau dikasih oraliti atau ya apa?
1: Enggak, semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga misalnya kita pisah sambelnya.
2: Kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cek campur dedel dulu ya loh Mas.
1: Enggak pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
2: Loh Mas, iki di kanan iki ulang gadanku biasanya angkringan iki kok.
1: Ini bukan angkringan, Mas ini buku Mas.
2: Oh alah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
3: salah sambung Gen FM.
1: Pegel lo anjir.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilak

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi dengan Pak Anu.
3: Iya.
2: Pak, perkenalkan. Saya ini dari Clara, Pak. Vuala Gandaria, Pak.
3: Oh iya.
2: Ya, ini kan terkait pemesanan barang nih, Pak. Istri Bapak yang bernama Sandy, betul?
3: Betul.
2: Jadi beliau memesan tas Hermes B25 yang Gold Swift GHW, Pak. Berwarna hitam. Nah, ini kan memang sistemnya COD. Jadi kebetulan memang minta untuk pemesanannya diantar hari ini. Kebetulan kurir saya sudah jalan tadi, Pak, tapi di rumah ternyata tidak ada orang. Saya takutnya maksudnya ini ada penipuan pembelian, Pak. Karena pada saat pemesanan itu dicantumkan nomor Bapak.
3: Ya, saya tanya dulu ya, Mbak, ya, sama istri saya.
2: Nanti
3: ya.
2: Bapak, sebentar, Pak. Saya nanti capek nih, Pak. Yang untuk kayak gini-gini tuh sindikat udah banyak banget nih, Pak. Kalau saya kan bekerja sebagai...
3: Semuanya gimana, Mbak? Saya kan juga belum ada konfirmasi apa-apa. Loh, saya tanya dulu.
2: Karena gimana. Gini, Pak. Saya kan kemarin make sure ya, Pak. Pada saat istri Bapak ke toko kami, saya udah make sure karena ini kan luxury brand, Pak.
3: Halo,
2: Pak.
3: Iya.
2: Gimana, Pak? Sudah konfirmasi sama istrinya, Pak?
3: Sudah konfirmasi sama istri. Ini lagi saya tanya lagi nih pembayarannya gimana. Soalnya saya lagi di rumah sakit, Mbak. Soalnya Mbak ada orang di rumah.
2: Nah, makanya Bapak jangan hantam kromo gitu aja dong, Pak. Kalau saya kan cuma melaksanakan tugas, Pak.
3: Wah, saya jelasin dulu. Itu kan yang order sih saya.
2: Betul.
3: Saya minta ke Mbak, minta saya tanya istri saya dulu. Mbaknya langsung motong.
2: Iya, tapi kan Bapak tadi langsung tutup telepon. Maksudnya saya telepon istri saya dulu ya. Saya tutup teleponnya segala macam.
3: Saya bilang langsung telepon istri saya dulu. Mbaknya nggak percaya sama saya.
2: Iya, maklum, Pak, manusiawi. Saya melaksanakan prosedur aja sih, Pak.
3: Manusiawi, tapi Mbak juga nggak ngertiin saya. Saya juga harus konfirmasi dulu dong.
2: Iya, mohon maaf sebelumnya, Pak.
3: Mbak mau ngertiin, tapi Mbaknya nggak ngertiin saya gimana.
2: Mohon maaf sebelumnya, Pak. Maksudnya kan karena kita juga tahu nih, yang dipesan sama istri Bapak itu kan luxury brand, Pak. Saya juga
3: tahu,
2: kan
3: Mbak,
2: tadi
3: juga
2: sudah.
3: Tahu, saya juga sering belanja buat luxury brand, Mbak.
2: Iya, saya tahu. Nah, ini juga kan nominalnya ratusan juta. Nah, untuk sekarang kondisinya gimana, Pak? Untuk
3: biayanya berapa harganya tasnya?
2: Untuk harganya 349 juta, Pak. Kalau ongkos kirim kan memang untuk harga yang nominal di atas 50 juta itu kita free-kan, Pak.
3: Oke, bentar saya telepon lagi ya.
2: Halo.
4: Ya, Mbak.
2: Bapak kayaknya nggak punya etika untuk komunikasi apa ya?
4: Ini saya kan tanya dulu ke istri saya, Mbak.
2: Ya kan tadi saya udah tawarkan, mendingan langsung ketemu aja ke kantor Bapak. Saya ke Pondok Cabe aja begitu, Pak. Kita ngobrol aja nih. Saya nanti nggak cari.
4: Pondok Cabe, Mbak. Ini siapa, Mbak?
2: Bapak Ano. Ano Lorenzo kan? Istrinya Sandy Aulia.
4: Ngaco. Udah ngaco.
2: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung dan Pak Ano masuk salah sambung di GNFM. Terima kasih,
5: gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNFM.

0: FM 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Sobat Gen?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Oi, buat kamu anak kuliahan, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FMSBY.
4: Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Toma, casi.
1: Gen 103,1 FM
2: Pisau Angin.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo pagi.
2: Ya pagi.
1: Mbak Dini, kita nih ya Rudy yang biasa ngisi bensin tempat di warungnya Mbak Dini.
2: Iya
1: kemarin. Kemarin kan kita tumben nih kita isi moge kita di situ. Itu isi bensinnya apaan ya? Kok motor kita ngadat?
2: Ya bensin biasa lah.
1: Nah, iya kan kita biasanya pakai yang bebek. Yang beat mah kagak apa-apa. Biasa kita beat situ. Ini kemarin jalan kita bawa moge. Kita kan pakai Tiger nih. Begitu Tigernya kita isiin, jalan mah awal nggak apa-apa. Di warung tuh. Begitu kita belok kanan sampai deket Alphard itu langsung ngadat gitu.
2: Nah itu mah emang motor lo rusak. Pelanggan-pelanggan gue yang lainnya baik-baik aja kok.
1: Di kok gue yang disalahin? Lo hapus ya?
2: Pak
1: gue kemarin liat di botolnya warna beda tuh. Kan warna biru biasanya.
2: Ya emang itu warna biru. Mata lu kali itu nggak lihat.
1: Mata gue, lu kenapa mata gue? Motor gue servis semua tau. Kagak pernah gue pakai. Gila lu nyalain motor gue. Lu bensin lu no.
2: Gak ada ya.
1: Lu campur apaan?
2: Apa?
1: Lu campur apaan? Lu ngaku sama gue, lu campur apaan? Bensin lo?
2: Gak ada.
1: Hah?
2: Bensin gue tuh
1: Air ya?
2: Air gue.
1: Hah? Eta. Nggak, gue gini aja dah. Daripada gue bilangin sama anak sini ya. Nanti rugi dah.
2: Enggak lah, orang motor lu yang rusak jadi ngapain gue ganti.
1: Nah motor gue rusak gara-gara bensin lo.
2: Nggak, lu juga beli bensin cuma 12.000, 13.000. Jadi gue ganti rugi motor lu ratusan ribu. Nggak mau mah motor lu
1: deh. Ratusan ribu. 2 juta.
2: Ih.
1: 2 juta lu ganti.
2: Gak mau emang motor lu aja udah jual. Udah rusak lu pakai lu isi bensin.
1: Nih buktinya ada. Buktinya ada. Nih buktinya kemarin pas gue beli. Itu motor gue kagak apa-apa. Gue lurus kira-kira berapa meter lo yang deket Alpa. Abis itu langsung dar. Mogok motor gue. Tiger gue udah gue bawa ke bengkel Yamaha. Ya yeah.
2: Gak mungkin.
1: Tiger gue bawa ke Yamaha. Katanya bensinnya.
2: Ya gue gak tahu ya, soalnya gue biasa beli dari supplier gue. Lu salahin aja langsung supplier gue, jangan salahin.
1: Disi kenal tuh gue. Gini aja dah ya. Kemana abis gue kuras? Lu ganti ongkos kurasnya dah.
2: Enggak, gini.
1: Ya udah, gini lu gak usah ganti semuanya. Gue udah bayar nih.
2: Ya terus?
1: Atau gue bilang sama yang lain. Komunitas Beat, Jupiter, Komunitas Tiger, Supra. Gue bilangin sama bocah-bocah yang lain. Komunitas Vespa, ya kan?
2: Mending lu sekarang minta ganti rugi sana sama supplier gue.
1: Enggak, gue ganti kurasnya aja dah.
2: Nggak mau, gue ada duit.
1: Ongkos kuras sama gantiin gue lu full tank.
2: Di, rugi jadi double-double, gue nggak mau.
1: Di, gue yang rugi. Gue rugi waktu. Gue rugi nguras.
2: Jadi, pokoknya gue yakin bensin gue yang gue jual itu udah benar. Itu pasti sama supplier gue.
1: Nih, gue starter motor gue ya sekarang ya. Lu dengerin ya, gue loudspeaker nih. No, ngadat no, lu denger no.
2: Ah, itu memang motor lu udah jelek. Mana?
1: Gue selah ya. No.
2: Ini motor apa kompor sih bunyinya kayak kompor udah tak nggak motor gue.
1: Gini deh. Gue datang ke warung lo mana anak motor nih?
2: Ya udah datang aja.
1: Gue dari komunitas Tiger Pancoran. Gue obrak abrik warung lo. Warung lo depan patung Pancoran nih?
2: Hah? Warung gue tuh depan tukang fried chicken lo salah.
1: Ini warung Budi nih Pancoran Jakarta Selatan bukan?
2: Bukan, ini Pancoran Depok.
1: Kita salah orang. Kita salah sambung. Maaf ya, dan Dini masuk salah sambung di Gen FM.
2: Ya apa?
1: Ya marah. Maaf Mbak Dini, maaf.
0: Semua dia bestian Gen FM. Lagu-lagu enak. La la la je.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Bisa banget.

0: Dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, Mbak Dwi.
2: Iya.
3: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
2: Iya.
3: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
2: Beli.
3: Beli apa ya, Mbak?
2: Beli boneka.
3: Wah, boneka apa, Mbak?
2: Tweety.
3: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
2: Enggak, ada apa?
3: Kita cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
2: Kuning.
3: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
2: Enggak merah, Mas.
3: Enggak berubah warna sama sekali?
2: No.
3: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
2: Nyenyak. Lu tak bawa keranjangmu lo, Mas. Beneran lo, tak foto.
3: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
2: Ora.
3: Enggak yang...
2: Sih, Mas, kok putih sih aku?
3: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
2: Enggak.
3: Kayak bunyi tak.
2: Enggak, coba Raifon, Mas.
3: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamar ini tuh kamu gak paham, Mbak.
2: Oh my God. What happened?
3: Jadi, aku sampai berhenti gitu, Mbak, mau cerita,
2: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
3: Enggak, Mbak, saranku, Mbak, gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah gak, Mbak, ya? Keberatan gak, Mbak?
2: Enggak mau.
3: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
2: mama,
3: ini...
2: Mama. Enggak mau.
3: Malah, Mbak, yowis lah, diganti lah, Mbak.
2: Diganti?
3: Iya. Sama ini kok sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engko tak ganti ini no kantornya sampean, nampan dikiling yo, Mbak.
2: Kan dikiling cari nih, please deh.
3: Loh, saya tak kantor sampean kan nampan dikiling, toh, Mbak?
2: Pasar Atom,
3: Mbak, saya tahu, ini kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
2: Cucu.
3: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk.
0: Salah sambung, ya, Nelson.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: seru. Bisa banget.
1: Di Gen 98,7 FM. Oh, yeah.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya dulu.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: kerjain sama sambung cek.
1: Begitu ibu dan keluarga check out,
2: mm-hmm.
1: Barang banyak yang rusak ibu.
2: Nggak barang yang rusak, rusak pak.
1: Karpet meja biliar ibu.
2: Oh memang rusak.
1: Sobek-sobek ibu, jadi kalau ada yang rusak, saya yang ganti ibu.
2: Ya Allah, mana jadi apa?
1: Foto gaji ibu. Udah mana karpet biliar itu karpetnya permadani jadi.
2: Iya jadi.
1: Itu karpet biliar itu karpet Persia ibu. Saya gak kuat lagi ngomong sama duit saya.
3: Halo bu, halo
2: ya.
3: Jadi kemana tuh ibu, ini mah ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin teh kan katanya gak pada arah rudut. Pas saya cek, nah jadi bararolong.
2: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan divideoin dulu deh, nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
3: Nah iya itu
2: saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya videoin kayak gitu loh.
3: Ya terus gimana itu, atuh ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
2: Yang punya pilanya mana, saya aja yang telepon.
3: Tapi tolongin saya bener ya bu ya, saya bansos sudah gak dapat.
2: Tapi tolong.
3: Anak saya MBG-nya juga gak dapat. Terus makan apa tuh?
2: Nah, bukan masalah makan
3: bu. Bukan iya, tapi kalau dipotong gaji mana saya mau orang susah, saya orang kecil.
0: Mau ngerjain temen kamu disalah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Cari yang asik ya cuma di sini.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang pemerintah batasi konversi falas DHESDA ke rupiah maksimal 50%. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk pajak kendaraan bermotor dan BBNKB tahun 2026 mulai kemarin hingga 31 Agustus 2026. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kita beralih ke topik utama kali ini. Pemerintah resmi membatasi konversi devisa hasil ekspor sumber daya alam dari valuta asing ke rupiah maksimal 50% mulai kemarin. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan bersamaan dengan kewajiban baru bagi eksportir SDA untuk merepatriasi seluruh DHE ke dalam negeri. Purbaya menjelaskan pemerintah juga mengatur penggunaan dana hasil ekspor tersebut agar retensi devisa di dalam negeri dapat terjaga. Lalu kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Arab Saudi resmi membuka musim umroh 1448 Hijriah usai ibadah haji 1447 Hijriah selesai. Visa umroh bagi jemaah internasional mulai diterbitkan sejak Minggu 14 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 31 Mei 2026. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: NFM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Selamat pagi.
1: Hey, good morning.
0: Selamat pagi dan selamat datang di bulan Juni.
1: Wow, udah bulan baru nih. Ohayou gozaimasu. Yang di Jepang kagak ada nyapa-nyapa kita.
0: Baru berangkat dia.
1: Oh ya, baru jalan juga.
0: Tapi masih di Cengkareng dia.
1: Enggak, belum. Baru buka kunci apartemen dia.
0: Telat dong.
1: Enggak, pokoknya Sobat Gen ya, ini udah bulan baru. Semangatnya harus makin baru karena gak berasa udah bulan ketujuh aja loh.
0: Bulan ketujuh? 6 dong.
1: 6 ya?
0: 6.
1: Juni, 6 bulan ke-6. Udah pertengahan tahun nih.
0: Udah bulan 6 2026 guys.
1: Nah itu dia. Kira-kira resolusi kemarin pas awal-awal tahun udah ada yang mulai setengah jalan belum nih?
0: Barometernya kan gitu ya?
1: Iya.
0: Di bulan ke-6 ini udah achieve apa aja?
1: Nah gitu. Itu dia. Apapun ya achievement lo, ya pokoknya itu patut dihargai lah.
0: Siap, untuk sekarang kita mulai dulu yuk. Let's go.

0: selalu melihat kalau luar kota itu makanan ngantri, macet, artinya apa? Roda ekonomi berputar.
1: Itu dia.
0: Uang dari kota diputar di daerah itu.
1: Itu guys. Apalagi kan kalau misalnya di daerah kan kita pakai rupiah aja, jadi maksudnya santai. Kalau jalan-jalannya begitu. Kalau di dompet kan gue suka naruh dolar.
0: Ya pakai lah.
1: Ya makanya. Ada 2 dolar doang Singapura.
0: Masih pagi, Bu.
1: Hey, 14.000.
0: Apa?
1: Dolar Singapura sekarang.
0: 14.000.
1: Iya, mah.
0: Waduh.
1: 2 dolar 28.000 dapat gorengan 10 biji.
0: Kemarin ada yang nulis kayak gini.
1: Apa?
0: Gue ke Singapura makan burger. Habis sekian. Mahal juga ya Singapura sekarang.
1: Iya.
0: Sebenarnya Singapura enggak pernah harganya gitu-gitu aja, guys.
1: Tapi kurs kita.
0: Nah,
1: itu sih
0: jadi,
1: emang.
0: Lo harus punya point of view bahwa dia segitu. Coba deh, gue tanya sama lo. Lo yang zamannya ke Singapura mungkin zamannya rate 4.000 atau 6.000 atau 7.000
1: atau 9.000 lah masih itu.
0: Gini deh, harga air putihnya berapa?
1: Harga air putih
0: segitu aja kan?
1: Emang iya.
0: 1, 2
1: betul. Ya pas lagi 10.000 harganya 50.000.
0: 1, 2, 5
1: ya kan? Ada yang mahal 5.
0: Lima ada air?
1: Ada.
0: Ada
1: lah, pakai yang itu.
0: Oh, yang mahal.
1: Yang biji kayak gitu-gitu.
0: Kan
1: ada beberapa yang jualnya merek-merek itu doang.
0: Ice cream uncle itu harganya berapa terakhir sinyo ke sana?
1: 1,2
0: atau
1: 1,2 atau 1,5 dah.
0: Biasanya 1,5 gitu ya. Berapa lama dia dari 1 dolar ke 1,5?
1: Lama banget.
0: Lama banget.
1: Yang cepat kursi kita.

0: Jakarta, Surabaya.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal. Sinyo Yusril Kemal tanpa Yusril karena Yusrilnya lagi di Jepang ya.
1: Betul,
0: guys.
1: Betul, lagi hambur-hamburin duit lah sekali-kali guys. Karena kemarin tuh emang dapet job dar-dar-dar, alhamdulillah.
0: Yusril, kalau lagi dengerin, pesan gue cuma satu.
1: Apa tuh?
0: Nggak usah ya, nggak usah beliin gue oleh-oleh.
1: Jangan Yus, tetap beli aja Yus.
0: Gak usah beliin gue oleh-oleh.
1: Kalau ya? Dia gue tahu, dia itu adalah tipikal sama kayak maksudnya udah semacam kayak kebiasaan.
0: Betul.
1: Jadi kayak nggak enak aja.
0: Bener, nggak usah.
1: Ya kan?
0: Tapi kalau gue tahu nggak usah. Tapi
1: apa lu mau apa? Tapi
0: keren sih. Paspornya sih keren sih.
1: KBC Mart coba cariin boots ya, yang atasnya tuh ada bulu-bulunya dikit, 37,5 tuh ya size-nya ya.
0: Topi Patagonia gitu ya.
1: Bebas dah tuh.
0: Itu oke ya.
1: Lah atau enggak ini gue lebih suka souvenir-souvenir Disneyland.
0: Iya, itu cakep-cakep.
1: Bandonya aja juga udah bikin langsung ngajuin KTA
0: tuh. Sih, baju tuh sen Suki J udah happy sih gue. Tapi ya gue sih gak usah repot-repot.
1: Apa dong?
0: Gak usah repot-repot.
1: Apa lagi nih?
0: Ya.
1: Apa-apa?
0: Kacamata juga gak apa-apa.
1: Nggak, di bawah ini tuh adukan maca aja tau gak? Cuma dari sapu sekulidi doang kayaknya tuh.
0: Anyway guys, kemarin kita hari Jumat ya. Kita masuk ya, gak semua orang masuk. Banyak yang libur.
1: Betul.
0: Banyak yang bablas.
1: Iya.
0: Yang masuk tuh kita. PNS juga ada yang banyak
1: ada
0: yang
1: libur.
0: Masuk. Kan begitu masuk suruh WFH.
1: Oh gitu?
0: Kan WFH diperpanjang.
1: Oh.
0: Jadi makanya Jakarta kemarin sepi.
1: Iya enak, nah, enak banget.
0: Kita tetap masuk dan kita ngomongin tentang mantan.
1: Stalking mantan.
0: Yes.
1: Nah kemarin ada satu caller yang seru banget yang ketinggalan kita kasih dengar.
0: Masih ngepoin mantan kamu?
2: Masih, tapi sekarang dia ngeblokir aku jadi aku ngepoin istrinya.
3: Kak, itu kan yang kejadian tadi, Pak.
0: Jadi gimana, Kak? Mundur lagi, kamu pacaran kapan, Kak?
2: Aku itu pas masih kuliah tahun 2025.
0: Oh, baru?
1: Baru dong.
0: Kamu kuliah 2025?
2: 2025, sorry, 2005.
0: 2005. Terus, abis itu, kamu pacaran berapa lama sama dia?
2: Kurang lebih 3 tahun.
0: 3 tahun. 3 tahun, oke. Okay. Udah 3 tahun pacaran, udah gitu putus. Dari situ sampai sekarang masih kepoin atau gimana, Kak?
2: Pas 3 tahun itu putus, itu gara-gara aku sholat tahajud nih. Aku mikir, aduh mau bawa kemana nih hubungan ini nih. Mikir aku gitu, padahal sih gak ada masalah apa-apa ya. Itu belum ketahuan tuh. Terus pas udah aku ngajuin putus, dia gak terima. Terus akhirnya baru ketahuan tuh, ada temennya ngasih tahu, eh gimana kabar kamu sama dia? Terus aku bilang, lah kamu gak tahu kalau aku udah putus sama dia. Terus habis itu baru temen jujur, kalau dia itu punya pacar tahu, jadi istrinya pas lagi masih pacaran sama aku tuh selingkuh. Terus 2011, nikah nih, mau nikah, aku ngundang dia.
0: Ngapain?
3: Apa coba motivasinya apa kak? Kalau gak baik-baik loh kak.
0: Kan iya. Nyelingkuin lu ngapain ngundang dia?
3: Iya, oke, okay, pertanyaannya ngapain enggak? Motivasinya apa?
2: Enggak, ya enggak ada motivasi apa-apa ya. Aku sama suami gimana mengundang mantan enggak gitu. Ya udah ngundang, ya udah ngundang gitu.
0: Oke. Setelah nikah berapa lama, Kak?
2: Anak kedua aku 2015, berarti 2015 dia ngubungin.
0: Wah, 10 tahun. 2011 nikah, 2015 dia ngubungin lo.
3: Lagi.
0: Out of the blue ngubungin lo,
2: iya.
0: By apa?
2: Aku tuh
0: Wawa atau by Wawa?
2: Wawa, aku gak tahu nih nama siapa sih. Terus, ini mantan terindah kamu.
1: Di apa sih maksudnya mau gitu?
0: Oke, terus?
2: Terus akhirnya, oh ini gimana aja gitu. Mau kayak nanya-nanya gitu, terus akhirnya follow-follow Facebook.
0: Sudah. Begitu dia, bentar dulu, tar dulu kak. Begitu dia Wawa, dibilang nih mantan ini bla bla bla. Lu bilang nggak sama suami?
2: Enggak.
1: Kenapa nggak bilang?
0: Kok nggak bilang?
2: Enggak. Ya udah, tapi aku berantem. Karena suami aku kenal, mantan akunya juga kenal sama-sama.
0: Ya, tapi kenapa
1: betul.
0: Gak bilang sama suami?
1: Maksudnya kasih tau aja ya, apalagi kan seminggu sebelum menikah aja juga dia bawa-bawa emaknya segala gitu ya.
2: Oh, kalau pas lagi seminggu sebelum nikah aku cerita sama suami.
0: Yang sekarang?
1: Yang sekarang
0: yang
1: maksudnya
0: 2015?
1: Kenapa gak diceritain juga gitu kan, gak ada yang ditutupin.
0: Ini lu clear chat tuh berarti ya?
2: Iya.
0: Clear chat.
1: Akhirnya di follow-follow tuh sosmednya.
2: Iya, follow-follow. Terus kalau misalnya aku bikin status dia ngeliat, dia sama lah pokoknya aku. Dia bikin status sama ngeliat juga.
0: Intens dong? Wawanya intens?
2: Enggak juga sih.
0: Seminggu berapa kali?
2: Ya, enggak sih, paling misalnya 2 hari, terus habis itu kan berapa tahun kemudian lagi gitu, enggak yang sering banget.
0: Oke, jadi casual aja ya.
3: Ya, casual
0: good,
3: aja.
0: Good. Terus, Kak?
2: Nah, terus akhirnya sampai akhirnya di tahun 2024.
3: Oke. 2 tahun yang lalu.
2: 2024 tuh sampai akhirnya aku mikir gini. Ih, kok kayak gini ya? Gimana sih? Masa aku udah nikah masih follow-follow dia, chat-chatannya dia.
0: Apa yang tiba-tiba kamu ngebuat tiba-tiba mikir, kok gue udah nikah masih follow-follow mantan? Apa yang buat kamu gitu?
2: Lupa. Tak ingat dosa.
0: Oh ingat dosa. Kalau follow-follow doang mah gak dosa, Kak.
1: Takut, maksudnya dia takut itu ngebuka peluangnya gitu loh.
2: Soalnya dia suka ngajakin ketemuan, Kak.
0: Good.
1: Bagus,
0: jadi lu nya yang nutup ya. Very good. Good. Bagus.
2: Terus suka ngajakin, katanya kita ketemuan gitu. Abis itu, iya ayo, aku gitu. Tapi ayo, aku ya udah ntar aja lah, ntar ya kapan gitu. Gak mungkin lah gitu. Pokoknya dia tuh setiap itu tuh selalu ngajakin ketemuan yuk. Ketemuan aku kalah nih gitu. Dia udah nikah,
3: Oh dia udah nikah? Dia nikah udah berapa tahun?
2: Dia nikah kalau gak salah tahun 2016.
0: Oke.
1: Beda dikit lah ya dari.
0: Kayaknya nice try.
1: Iya.
3: Dia intensitas ngajak ketemunya sering ya.
0: Dan Mbak dan Kak Vivi bagus loh. Dia mau ngeblok, mau nutup.
1: Iya.
0: Oke, terus Kak?
2: Iya, dia awal ngobrolin aku itu gara-gara awalnya istrinya itu belum hamil.
1: Ngapain? Itu kayaknya nggak perlu deh, too much info tuh kayak gitu.
3: Sabar dulu, bapak-bapak, ibu-ibu sabar dulu.
0: Apaan sih? Ngapain?
3: Sabar dulu. Saya kasih landasan dulu. Laki-laki suka bermain untuk jadi victim, gak?

0: Kemarin gue habis ngobrol-ngobrol sama Coki, nanya-nanya dia, gimana persiapan lo untuk kopi ABC Ice Clubon barengan sama Coki dan Gen FM Surabaya gimana?
1: Terus-terus?
0: Udah lagi di prep, udah gitu gamesnya bakal seru banget.
1: Asik.
0: Aktivitasnya bakal happy banget nih.
1: Apik dong.
0: Apik tenan. Apalagi buat re-arek Surabaya.
1: Re-arek Surabaya.
0: Anak-anak kampus, energinya yang bener-bener lagi gokil banget.
1: Pasti.
0: Pokoknya jangan lupa guys, cobain uniknya rasa kopi ABC Ice Clubon. Ini kan es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa, dan manis gula aren. Ini bercampur sempurna jadi kopi ABC Ice Clubon. Bikin lo jadi lebih relax. Rasanya seenak itu, cocok untuk jadi teman stress release lo.
1: Nah,
0: ini ditunggu-tunggu.
1: Iya, ditunggu banget sama Sobat Gen. Karena dari tim Gen 103,1 FM nih, dan juga tim Kopi ABC Ice Clubon, mau ngajakin lo buat seru-seruan dicari Coki bersama Kopi ABC Ice Clubon. Jadi ini khusus untuk kampus-kampus aja ya. Nanti kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan sama Coki. Mulai dari karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Clubon, ada trivia games, dan juga masih banyak keseruan lainnya. Ditambah lagi nanti di sana bakal ada KOL foodies ternama.
0: Cakep ya. Cara ikutannya, follow Instagramnya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan tulis alasan kenapa kampus lo harus didatengin sama Coki dan Kopi ABC Ice Clubon. Take a break, santai sebentar barengan sama Kopi ABC Ice Clubon. Jangan lupa untuk ikutan cari Coki bersama Kopi ABC Ice Clubon.
1: Info lanjutnya follow IG @gen1031fmsby dan juga @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Clubon rasanya seenak itu.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: pagi.
1: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Gas langsung salah sambung?
2: Ya dong, salah sambung sebelum kita nanti ada micin ya mikirin cinta sobat Gen.
1: Oh, micin ya?
2: Ya iya dong.
1: Itu hari Senin.
2: Enggak kan gara-gara Selasa kemarin itu kan horor.
1: Oh iya benar.
2: Puas kamu. Ah, jadi enggak berasa tuh micin enggak ada begitu.
1: Kemarin Kamis kemarin tuh pas gue live TikTok, Bang Tahyul aja sendirian.
2: Emang masa. Sama lagi. Masa? Enggak, gue juga gini. Tapi yang belain gini. Hei, orang lagi quality time sama keluarganya. Ngapain lu suruh Tahyul? Udah ngomong gitu. Yang berdiri di belakang siapa? Udah tahu gue pakai sofa mojok. Yang berdiri di belakang siapa? Heran gue.
3: Hari ini informal lagi. Apa Tahyul lagi ya?
2: Wah,
1: hari ini informal lagi.
3: Informal lagi.
1: Biar bisa pecah dari 28 juta kemarin ya.
3: 28 juta. Nyaris 29.
1: Nyaris 29. Tahayul lagi sih. Tahayul lagi sih.
3: Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
2: Pas banget.
3: Ibu megang apa, Bu?
2: Enggak, pas saya lagi ngocor ini. Pas banget. Pas banget.
3: Jangan.
2: Ya, Bang, saya lagi ngocor. Saya kasih tahu aja. Enggak apa-apa. Saya udah redo dong benar. Saya ikhlas dong benar. Masukin dong.
1: Wah, masuk.
2: Masuk.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Habis gua ketek banget tanggung.
3: Banget nih paket kesurupan.

0: Halo, selamat pagi. Dengan Abang Purwana.
1: Dari.
0: Saya ini Catherine, Bang. Temannya Putri.
1: Hah? Oh, iya, iya, iya.
0: Iya, maaf ganggu waktunya, Bang. Begini, Bang. Suami saya ini kan mau ulang tahun sebentar lagi. Jadi aku mau rencana itu custom sama Abang.
1: Iya.
0: Custom
1: apa?
0: Ruangan bekerja suamiku tuh kan sekarang sudah bukan gak bagus ya, emang belum pernah dibuat gitu ya. Jadi ada space kosong di rumah. Nah rencananya nanti aku mau kasih kado itu yang spesial, Bang. Mau bikin ruangan bekerjanya begitu. Suamiku kebetulan suka sama MU, Bang.
1: Sama MU?
0: Iya, Abang suka bola, Bang. Suka MU, Bang.
1: Iya, sama.
0: Oh sama dong, Bang. GG MU kita ya, Bang. Abang suka siapa, Bang, pemainnya?
1: Aku lagi males aja, MU-nya kalah terus.
0: Oh ya gak apa-apa. Yang penting Abang bisa punya taste-nya tahu. Kalau Manchester itu kan udah pasti warna merah, Bang. Tapi karena merah itu kan merahnya beda-beda. Ada merah marun, Bang. Ada merah ati, Bang. Ada meta Ferrari, merah Ferrari. Aku mau merah MU.
1: Masih? MU merah Ferrari, merah marun. Aduh, kirimin desainnya aja lah.
0: Ya, desain sudah aku siapkan. Jadi lantainya kita nggak mau pakai marmer-marmer yang mahal-mahal. Nggak perlu lah itu. Aku minta semuanya lantainya harus rumput, Bang.
1: Rumput?
0: Iya, rumput yang ada di Manchester, Bang.
1: Gimana sih katanya? Kenapa, jadi yang mau desain itu ruangannya, lantai.
0: Semuanya, Bang. Semuanya. Aku pengen vibes-nya itu suami aku bikin happy gitu, Bang. Dindingnya, lantainya, gitu, Bang. Nanti kan biasanya kalau ada meja kerja kan suka ada kursi lagi di depan untuk siapa, mungkin nanti aku minta kursinya pakai kursi tribun gitu aja, Bang. Jadi macam lagi nonton bola, vibes-nya kayak di lapangan aja, Bang.
1: Kursi tribun?
0: Iya, Bang.
1: Aduh, kursi tribun kan nempel panjang itu.
0: Ya, iya, Bang. Nanti aku jangan lupa juga, aku minta tiang bendera, Bang.
1: Tiang bendera? Ruangannya segede apa sih?
0: Nanti Abang lihat dulu ya, Bang. Memang di belakangnya tuh panjang, Bang. Aku gak apa-apa, aku keluar ruang, kosku banyak, gak apa-apa, Bang. Ini spesial buat suamiku, Bang.
1: Mau ngirim jam gambarnya mau diukur.
0: Ini aku bicarakan dulu sama Abang, nanti aku kirim file baru Abang ukur ke rumahku, Bang. Macam itu aja.
1: Ya, udah.
0: Oh ya, gitu. Terakhir satu lagi. Kan itu sudah ada tuh, Bang, Manchester United ya, nanti warna merah. Pengen ada itu apa namanya? Mural-mural di dinding, Bang. Gambar-gambar pemainnya aja. Aku minta gambarnya Inzaghi, Bang.
1: Inzaghi mana ada di MU?
0: Memang enggak ada. Aku enggak bilang dia ada di MU, Bang.
1: Ya, lihat dulu deh gambarnya deh.
0: Nanti kan ada di pojok kiri itu, dinding dikosongkan, Bang. Nanti saya minta di situ ada gambar mukanya Pak Ete ya, Bang.
1: Ah.
0: Pak Erik.
1: Kata siapa?
0: Erik Thohir, Bang.
1: Ini maaf, ini benar dokter Catherine ini.
0: Iya, Bang.
1: Halo.
0: Iya, ini dokter Catherine, Bang. Dokter yang suka bikin catering buat diet, Bang. Ini Bang Purwono kan?
1: Purwana.
0: Bang Purwono dari Sicilio.
1: Ah, ini bohong ini.
0: Ah, saya salah orang. Saya salah sambung dan Bang Pur masuk salah sambung deh.
1: Yang juga ya.
2: Kasihan lagi pulang.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7.